0: Likati gasi nyo hirana Isaura Antonio Taini ngami hungu nyamo hungu hingurosa
1: Hingurosa mungisi gami hungu nyamo hungu Aya itimbisa uresa kuhikati nga zidei shores Me tumunyao dae kuhiyama ikipanu kuhikenya mbani Ki e imanika kuhina kutuma kunzi ya muhile Nya wanzisi Me tumu ya ukala umu inyamiganga Satavu So ireka wunyo kodzu maneka Vana uwekugisa hum Vato Vama na imi tumu ya ivafovi Kipi manyesu Vamu tawa utakuna utume ya gamiganga Kadistruita ya maboti Aholu vana kuninga pasazelu mundu kuonele ya kuwavale Vagunisigarazo nya mahum Zawa, nyakuduhi yoli tzinza, inogane kuwa Asamblea da Republika, kundranga itomani sa kumandota nyakupili milayu, ahulu, narzawa moi ombu, kuwa vali watakwa na ukwanile tumunya ulimi, nyamabinzu, ambari ni maranga yifanya kuumu, kumanika kuna utumea umu inyambani, kumajira luya ya vangu tzaka, kavu, nyantumuta kuna ujura kuwa vanyi, nrani kachipandi hehe, kuzunguti kavunya wa anzisi, kuwa mitumu inya ulimi. Zawa wa ADV waruko uzeo yisedi kuzinubiseya kasikozo manika unakubetea kafu nyakwa adigal tsigula muhunu unakubetea niferoveru wa nampula ndrani higamanya una au kwarta jornada nya musambola miungu basi ayani mambe inareza kulapa kuchikati nyazi deishorej
0: Bungi de Isaura Antonio Nzega Teresa Hingabuya

grupu vana va una grava tapan hi tsakiling ya mukhla nzimu a inga tepo kumukanya 2016 nzimu ya tsakisi kasi nyamalitu nya lifumbu nya gospel lifumbu kasi nya canto coral inga abanan zina ofersinge 26 minutos na tsega soprano, americano soprano, e Gabriel, até põe grito de Molano.

gritu demolai na ba hinga yepan zimbe nyota kisi zimrasi hinga hirwa remix aku cover hinga hirwa suku soberano kanga bali vaitei vaitigo nzimu hinga duka kale galunguzo gritu demolai na hidi embaku Jose Barat Gates mulane na upwa ku olu uli nya original na dzega kasi Jose Barata

0: Bungidi Isaura Antonio ku mi mahungu ku hitonga simanga ta lapa kuwa hikati hehi inande zi desara shunye 10 minutos metumia radim sambiki hititsi inye mba nime kamunye onda bedinha 249 metros frequency kinga 1206 kHz mwine kamunye banda ya FM kupimu nya 101.6 MHz metumia gambi guimara kupimu nya 80 Inofi o Ben Romo Gag, Tropana Gia Kisiko, Distrito Ya Zafala. Hongo Lakalafu vinha de 12 horas, andei magazine de 10 e assim a magazine o ato, a litigulele lá muhunu.
1: Nilivandre, ungaluzi longo loko
2: Mwama mwama
3: Nyama ya kara ayabu agaya Abu hamu huna haa kwa kupapayu Eo yadu mwanangu yadu mwanangu Jinani, kikiki nyapeli Aya tami holi ya papayu, tabe Auga minro sabadwa kara, auga domingwa kara, auga muvuloka Ewe, mama ya ungo zagu chaku Ii, ama mwanangu Jama chihuya ya chabupe zagu mamu wago gaya yei Agu, seleke doko manamati Je wakara uyabu andrangani wanu uwe kanga nyamayu Ukara na urompangu nukira semana Mukezi wadi mama yoyo nyiki ananagyai Jinani wangova bula donati semana Uhole lakandu kwa wepeza ngi Uja uomuga ya wago Kwa tangu pimesa kuwa unyuku yedegu muhunuru Yina nikitaje buwe kagaya Para kubi enu ya beza matiu Janya mai wago tutamwembe Aja urube dilego matiu gaya Jangu zitu kusanana Ah, sisana sagu soso
2: Mwama mwama
4: Kuri vandre vandre Ungaluzi Ndumba Aba Radio Mozambique
5: Tepu yile Poderia kamu uninga lanshi nyamai Watabu mwaga mazengu umwembe
6: Umwembe
5: Pronto, abu hamu tuwa zega uzangaraja
6: Ukwani kwa umwembe
4: Ndumba Suwaku piano Igitara
7: Wenengezo nyama vanyero
8: Antete saunya ikongoro podregara kene zitinga zetsapo uru Kuvida yakona porque sana na sato sakumanga ngodzene tesau ya ku hivura yira dzukurso yiveza yibota thomka yoma Ja yana na yoma na depression Kagitsake ndrangana yingobota kuduka dipangwana la ya kazara dzakafumuka dzi haya apo kutsamba machikase manu kuyira porque umwa thomo machihivude satsapo sive basi ja kuvale ana wese vochongotu Moyo no moyo uya kwa taka hatsoka ngoba nyikira bishkati. Masha kwira bishkati isumukata ari na ku prefer ko ngo wadwa tuno porque ye mwari kwa hanu muto ye. Akuleva ku uya tapo mwari kana mutsa ko muhai munyi ko muhai genan. Por eso te sa ni ora gara ken zi dat za tsavo.
7: Wenengezo wenengema mafanyero.
9: Aba nanya na da ba komale tumba na ngena. Vaya pendete la titi huwa tale tumba yira.
7: Wenengezo nyamafanyero.
10: Kavananga huti uli makugoba kavadzumeli wangu musa kongolu gunze teri mashine wa umyama nyagiuno anali makare samba ringi disimba kolokari aku pe kukete samba sawele kuna fala pe mashuguri manu anzi mimba yatahiwe kasa na hidi ganasu vahongo pata simba kuyunani iteo medi ya timirai kai valeri vote enzi tsoni anindirea nji kotani ambali lubluku nyengeketa Je etinga danda ku danda nyamirai haku paditsuna haku nakana eto avo mulivre vakongola kugadzi vamba hava viwa eto mamai pakarayo nuku eto haku perigalikana bo hipo hewa kabuka hewa kota vamba utrapasada ngulomba kuti mufumo uipasa nuwo aba vamba ndi mabuluko nyamage magari dzinge kete pa vadza ha muchu ili bulo bulo hurumula atsaba sikutangini
7: Maria kwamba nyakule Mamai nyasingalegadzi hinga bula naye.
9: Hinga tikani zvisayana zvai kuita tingano. Yera.
7: Wenengedzo nyama vanyero.
11: Zvomudzinganga dzinya ufashu nyopotedzisa pawe muudzisa pereso. Tendra wakonko ee kanyisita anakamula uimuni ya tumu. nikamula jikwembe kukwi i 10 millions 15 millions shaki khamadzisi nya jikhongulu nguzu kukhini kuyebi skola yakone nya jikwembe kudika muthu akone kulabela kujikwembe kuyebi skola nya jikwembe ihongwa kuya hebu ya jipikiti tafonya jitu kurekera kujitsungu intawo iinganga ingusikoza ku nayitherugile yilikarelo ku telefoni gidzera jikwembe itendere telefoni ina unganga kamunyali sini sini wo ehi vangu hebaisa
7: mapelje frudela lidota inga bulanaro

0: wenengezo inyamavanyelo
1: kubatsetse
2: sibambarla kunda
1: mama papa vovo
3: sanana sathunya sakadzana sungu yakukurela vamanya vakhongoro nyakuneka ndidzitinga dzawe mahungu nyadzidzapa babule nani ninranga yaye nisanana saye amukhuta kho eyo nyinengilimimba kho nimshateye kuyitsungu sa para kulimana lisini khachinangalimana lisini inadandramela ulanga bana rinomora daya igambe nyamfana nyana nyaku anga kuhepwa nuxikola kuyana lumbedzwako
0: mapedje furubela lidota henga bolanalo wenengezo inyamavanyelo
1: zapata pata
3: Zena hikupa pani ya pako papai kawa jumejisa kusanana kusinigeva masongwa kukazi nyabana kukandre tusanana satu udogo dogo suku nao za uru kukitungu yeji hiki bezide kwa itu kumakono nyamba jiti kitungu huji jika mazikiru mune hiki kitu isu eme nemurada nijana nyajuduwa nana nyadeja nyajipa kwa meu nemurada he Nemrada yo tola ginani. Yo twa kwa handu yisa litiko. Litiko lipferujibe.
0: Mapeje furudera. Lidota nyasingaragadzi hingabura naro. Wenengezo inyamavanyelo.
4: Mamani nyamayu kumutu kumwama kuweru nyamayu kuweru. Poruke mabruku mambarwa kuhuru. Aku ambara mabruku izanganu kukisu nyamayu. Wawucheza huwani. Momanya mayeyeza ukwati. Ufende. Aku ufenya karika ukwati. Ufende.
0: Rungu batu nyamuswa. Lidota hinga bulanaro.

0: Selambo Ningamu, Selambo Ningamu, Ningamu, Ningamu, Ningamu. Magazine yago Nyaselambo, Nyaselambo. Ukuhera Mufuru, Kalibandi.
1: 14 horas ni 14 minutos magazini ya Nyaselambo kugera Mufuru Kalibandi rikasihi na kuninga magazini ya muhundu kasi magazini mana hamba nae mabimbasi kukuru nukunuku hina mana mahungu nyabora isipo hiyo hina zika rizina jami na kuyo muamanyo kwa zimbu ya kuye nuinyo ferele kuya singu gara zangu zukana iku iso sukuru lewaha singu nisi ukui aguru mabas aguru kusaisa kuyijumaru jatumu

leswa mbirina ugamu ku khensa loku kulu hambilo inkwayo ku kamu ingisetwa yena wakuranze ku va swikota ku va na hina isungule 14:45 itakamete 17 horas.

anzina nchombo kuimbelela Elena Nyantumbu hika 21 ni 43 minutos kunga hikali hita kuhengeletela mahungu ya provincia ya Inyambani mahungu hilirimi la chitwa akasikulegi ganyamukha ya umbiri isimama ni tisimu tisimu takuhunga sela wena mungana mungi sitaka usikulegi ganyamukha ishuwa kulezwa kunga give usiku gakutala hilitsako

0: Rádio Moçambique, 50 anos servindo Moçambique.
1: Isona rica 21 e 50 minutos simama ninzima yati simu na zvitiveka kulesa kunga hakali utakuma amahungu ya provincia ya Nyambani ya kusukela last chini ya umbira kasikulege ga nyamuntla simama na hina ni usiku ginene